La po na po nang lito. Kang dukada malo nang dengelong pen, ason sonalun, arjuglong tanglo. La si piniga po de chok ik tanglo po tsi.

Laupana porak letum. Kar bilun barim ke rot ke parjuang dengel open, ason sonalun arjiglam tanglo. Lasi pini ke aport chok ik tanglo apotsi, kar bilun barim ke rot ke parjuang dengke, lapo ansi ke rot kang tondeklo. Nali tum jai me kar jilong bom lake akaswani di phupen. Tang ten on studio ghuri porphai troksi pleng jirang ranglo, lasi dil hipen ke pachetak, Hindi alam lapen adun tu, English alam pen, birta, Arjun Ikpo.

Lun chito ang dengalong pen, adun thualun arjuk sinang. Adun thualun laki, Dilip kathar, kaban rong pharpi la pen, miendar phang chotum pen kilun, alun alam thi, kardom deng tha o karbi an, pula bang solun. La bang solun ke toko bang, har singing ti. Totang te arjuk sinang, la bang solun.

Lapon na porang litong. Lun si tuang deng along pen, ason son na lun arjuk lang tanglo. La si pinig a pore chok itang lo po si, lun si tu kirot ke par juang deng ke la poan si, kirot kang tondig lo. Nang litom jay me karjulong bom la ke akaswani dipu pen. Tang tenon studio guri por painer ke pleng lo polute, dil hiben ke pachetak hindi alam pen samachar prabhat, adun tu For final kebra minute krip hopa nagletum, dil hipen ke pachetak English alampen, morning news, arjuglongpo.

Aduh, tuh orang rajuk sinang. Don sing teron pen kilun, alun alam thi, krokso ma krokso, pulau bangsa non. Tatang te arjuk sinang.

La pona porang litu. Kar bilir mi alun ke rot ke par jong ding along pen, ason son alun ar jik long tanglo. La si pini ke apor da chok ik tanglo apot si, kar bilir mi alun ang ding ke la poan si, ke rot kang ton iklo. Nang litom jai me kar jilong bom la ke akaswani dipu pen. Tang te non studio ghori por Faisal ke pleng jirang rang lo, la si Guwahati pen ke pachetak, puwar an silik baturi ar jik sinang.

tangti jai me kalong adun thulona jiksinang badal lamarjana longpen udit narayan lapen jaspinder niru lapen kilun aluna lamthi tuje dekke pulabangsolun labangsolun ke togabang anumalik totangte arjiksinang

tangde jaime kelong adun thulo na duk sina company pula bangsu la marjana longpen sunali baspai lapen babul supriya pen kilun alun alam thi pyar pyar pula bangsalun la bangsalun ke toga bangke sandeep chauta to tangte arjuk sina la bangsalun

0: La pona ponang itu. Hindi la marjana lun kirot ke par jong deng along pen. Ason son alun arjug long tanglo. La si pini ka por de chok ik tanglo apotsi. Hindi la marjana lun kirot ke par jong deng ke la ponsi. Kirot kan ton diglo. Nang litum jai me kar jilong bom la ke akaswani dipu pen.
1: Uf ba karbiahana anchuari ong pak ok wo ok lang ok kang moi klang dang han chuing tung ong kun na lama ke long jila ho
2: ha pirbi market karbi store hotel along dam non hala da ke karbiahan a an a jat ta long lo ki chu ta chu me pik
1: kalang ma dante chu dam sinang nang tanang dunon
2: dati
3: da

jai mek amen along bilong komachi kilun ma lunse pi lunse po amen alun alam thi asap su tok nangji karju kang tunga tumki dua dim mate arong amen lapen karju kang tunga tum amen along biloma jai mek ke iru along batai hini si rot parju chot lake bhom kuruani ada porphainer kebra mini thongke lapen ajo porphaiser kebra mini thongke ba porpen kenang sat ke pachini lam jil ke lapan ek chatla lake akashvani dipu tang te non studio ghari porphai kebra mini thongke pleng jirang rang lo lasi dilhi pen ke pacheta japan adeta long ke padupon ingdeng ingkoi Asian Games 2026 labangso highlights arjuk sinang

Laupuna porang itu, Dilhi pen ke pacetak, Japan adere long ke padupon, inkoi yang deng, Asian Games 2026, labang so highlights, arjuglong tanglo. Nang litum jai mekar jilong bom laki akaswani dipu pen.

Tangte jai mekalong adun thulana jeksina jubin gar penikilun aluna lamthi jibone proti pole pula bangsalun labangsalun nake akni sakhi pula bangsula marjana longpen labangsalun ke toksitame jubin gar to tangte arjuksina.

kan po ogung me karakam ni klemlo simbang doka ke ajad vi min melo tang doka ajad min melo tang ojin tang rang no nong plura santang tang

adun thol na le tum arjulong ji lakhe alun lam the chingrum dang ove mian laba solon kilona bangla ke chandro kanto terang to dang te arjuk sina

0: te un ange chapatu ji ba thana he de lasi laso ke matha ke chelar se ke me ja chiklo ki do ke pene ke heng no tho pene ke tharak me me ason ke kali lata isi normal a system law isi biological a process law a kola so system bang ke ili mundira long bang ke the wake nang po dalte mundit ma se chanchelo de lasi normally anang po lag pene tharak ning baki jim ning ason ke kali
1: tangte aporalam ta dui korpot pini ajai megabangge lapan lington ikorlone nangli la menstrual mati achiklo ke do aputha ko sonse kachiri nangjima lapen kichu ge juna hot lapen ko pipi se ke nangjima la so putha nangli radio kar ju ara ta tuma phan klar dak pen ke than pona pot nangli phan chu rupik la nasi aporda do olopot ili tumla po anni pini ajai megabangke ington pon koklone
0: kardom

0: mirdong prakso lake isi kenang sot ajaton binong athe karbia khe ajutang jubat ke luntumu pensi chirap planga khe lasi mirdong prakso kase mar pendang lok kithip kivut kitheng lapen ko son se arki ke paduma laso putha kachithan jia phanpura karbia khe along anong kachithang klong uvegi mi adhui di sarkam sing ti so phansi chupha iklong alangli non mamat karbi traditional music school lake art la pen culture department pen kang pupon ha school lo te dok mukalo hala da kathan bang asai klembom lasi radio nangar juduna duma phan aprangsi kardom pajir lo la pen angli phans dame kardom nang pajir iglo ke hai kardom tang te pini ke kiteng sin li nangli phan angkar juik jila puyan lo mirdong prakso kupia son lo la so puthak nangli radio nangar juduna rada tuma phan ke than pajir mi ikjima
1: mirdong prakso lake litum karbia kheyang bong mata kapra kapra khe tum stami methang lun lam mate porom butthi mata tomo along taka cherap lang do lake angkung kung ang deng lapen kithi ke jang lapen methang reng et along ning che parong lai hui long ta kenang sot lu mirdong prakso bangke lasi laso amirdong prakso ke akapra kapra amen do lason si cheng pi cheng so ceng buruk, ceng liso, ceng kumbang, ceng langpong, ceng dum-dum, tar sing a ceng lason hei hui do. Lalu, lasi ceng la kuson si karbia ke long kenang sot mah kecerap mah ke lai hui long si cerap dulu.
0: Kalang. Nang curu iglo, mirdong prakso kupia son mah laso putak nang li klardak pen kitan kapajir miapot. Tang te, nang li ki inut da duhui di lo pot si, nang li komentu pen si, duhui di. Amma aman nang liki long iklo la so puthak nang li nang chatan ik chomi ma
1: lalon dhui di ke man pu bang ke lalon ni lita prang bihek pene ke charli ning hang o lit tu malong rong long stami si riso yang terang pula sondo mir jeng klap pudo ho sohut 1998 hola sohut kang pudo ni lita bihek lang ho so ke ni kan pot trok si dolang stami ho so pen stami la rong long riso yang tum ki lun ki kan lai hoi pen stami ke chali dun long mate kar ju dun long nang ke pon tum ta dolo la son pensi nilita kapre kapre along ki dun stame non son cheng pi dui dia man ka son sig long nei ma pol te hok pet ke ho so hot ke chom kana long sik aman ke long a hok ha ke cheng pi ki thip punon kar hi kar je along bang ke dui dia man ke dak sa hok pet ke pi stame non bang ke kar bi khe phan mate uwe ki mia phan pura kar bangalore ton mas council pen stami si panong lo art and culture department hin pen school stami ke tem ser ai la pen ke tem s la son along long stami kang pudolo la si non bang ke la so dui di po ang deng bang ke la dak stami ke charli awar side lo non bang ke
0: kalang kalang he nang chiro iklo nang li phan klar dak pen nang li komentu si dui di kiman ke pangcheng ma mate kiman ma la so puthak nang li kithan ka pajir mia pot tang te pamu het nang li mirjeng club pu lakin nang li kahache la pen ki theki dinga dam adim ta hai po la ko nasi ki do iklo la saputha nang
1: la mirjeng club pu long ke la dak lumba jong lo theso ajural along sido la bangke sing ti sorong along sido stamelat theso jo la pen phong lang so la so ahawara lom si la so mirjeng club pu bangke do nili kahache adim la ke la dak lo lumba jong theso jur la sing ti sorong se hachelo nili ake sara men lake moja tiso la penili pa men lake ka cheng lengpi
0: kala ina churu iglo la saputak nang li klandak pen ki thang ka pajir mi pot tangte nona bang ke mirdong prakso alam le li je than igna ki cheng alam le bang cheng lo na cheng karbi tum nang li ka chini an ke cheng son ko ando
1: cheng lage son ko ando pu bang ke lalo cheng pi cheng so ceng buruk, ceng langpong, ceng pule, ceng liso, ceng kumbang, tar singa ceng, ceng dum-dum. La sondo son troksi, sonar kep, anbagdo la ahok pet kenang sosot ili karbia kelong, abangke kenang sot ke lalo.
0: Kalang, kalang.
1: Ceng pohin bangke. La pen kibut kerot abangke lalo, kibut abangke muritong po, murijang kek, pongsi lapen muri pongsi la kibuda bangkela andolo lapen totolang nonason krongchui turlit toha la sondo inkelapen kerot kardenga bangkela lo